0: to Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: All the hits, Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: to Z99.9. Poinan FM playing all the hits. Selamat pagi generation. Ya, dengerin lagi siaran akhir pekan bareng sama Nabila
1: dan gue Alvin.
0: Wih, semangat betul. Gimana kabarnya Vin hari ini?
1: Sangat cakung ya.
0: Cakung, bener lagi.
1: Gue lagi jalan kayak kok mendung banget nih.
0: Iya lagi, bener.
1: Bangun udah males kan, kayak apa gak jadi siaran. Biarkan Nabila mengudara sendiri.
0: Aduh, jangan gitu dong, udah lama enggak nih. Jadi gimana, generation kabarnya gimana? Semoga baik juga ya.
1: Kalau lu gimana Nap, kabarnya Nap? Udah lama nih gak mampir kesini nih.
0: Alhamdulillah ya, baik, sangat disibukkan dengan kehidupan apa ya,
1: duniawi.
0: Duniawi, entah apa sih yang dikejar.

0: all the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
6: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di siap siaran akhir pekan bareng gue Alvin
1: dan Nabila.
0: Sampai jam
1: 12 siang. Apa tuh sat tadi maksudnya?
0: Jam 1 maksudnya.
1: Aduh,
0: kali ya.
1: Jam 12.
0: Jam 12. 1-2 ya.
1: 1-2 betul. Aduh, ngelesnya ada aja ya. Belakangan kayak panas ya, Vin, enggak sih?
0: Ini gue panas karena adik-adik di Kalimantan Barat ini mendapatkan ketidakadilan.
1: Iya. Gimana?
0: Jadi beberapa waktu lalu itu ada lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat.
1: Iya. Rame nih ya.
0: Rame banget di medsos nih. Karena ada beberapa juri dan MC tuh kayak berat sebelah lah kelihatannya. Okay. Karena ada juri memberikan pertanyaan. Ada pertanyaan dijawab oleh salah satu peserta dari SMA di Pontianak. Nah, tapi jawabannya itu menurut mereka itu sudah benar. Tapi kenapa malah dikurangin?
1: Okay.
0: Mereka protes di panggung kan?
1: Oh iya.
0: Dan hasilnya itu mereka dikurangin poinnya. Dan pembelaan dari juri adalah artikulasinya kurang jelas.
1: Waduh.
0: Sedangkan regu lain memberikan jawaban yang mirip, justru dianggap benar serta mendapatkan poin penuh.
1: Aduh.
0: Makanya dari peserta yang dikurangin poin itu protes langsung di panggung. Kenapa bla bla bla bla bla gitu. Terus disambutlah sama MC-nya, disiram bensin.
1: Waduh, gimana tuh?
0: Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
1: Jelep. Lagi down, yeah. Lagi protes, dibilangnya mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
0: Terus akhirnya dapat respon dari MPR.
1: Okay.
0: Akhirnya MPR meminta maaf secara resmi, juri dan MC di nonaktifkan sementara.
1: Kan lombanya udah selesai.
0: Iya. Mungkin di daerah-daerah lain, karena kan juri ini internal dari pihak MPR-nya langsung.
1: Jadi ada kemungkinan dipakai lagi maksudnya.
0: Gitu. Nah, kalau misalkan lu jadi pesertanya nih.
1: Aduh, berat.
0: Protes apa yang akan lu lakukan di panggung itu?
1: Mungkin kayak karena gue anaknya ini kali ya agak batu gitu. Pak, saya bener, Pak. Saya bener, Pak.
0: Gebrak-gebrak aja.
1: Gebrak-gebrak bisa. Kalau lu gimana emang, Vin?
0: Gue kayaknya gue walk out ya.
1: Oh, walk out.
0: Kayak ya udah, kayak udah nggak dipercaya lagi gitu.
1: Iya sih, sambil gini, udahlah gitu.
0: Udahlah, kayak terbalikin meja semua.
1: Terbalikin.
0: Bubar, semua bubar. Buat apa ini dilanjutkan? Sudah tidak penting lagi nih.
1: Aduh, tapi gue penasaran sih, Vin. Maksudnya, itu kan berarti lombanya cukup besar ya, yang ada yang kan MPR ya. Terus bahkan si peserta yang dianggap salah itu bilang kalau jawabannya tuh betul gitu. Emang nggak ada tayangan ulangnya ya?
0: Ada, makanya itu pertanyaan dari netizen adalah kenapa nggak dicek VAR-nya gitu.
1: Iya tuh, betul-betul.
0: Pasti saat itu berlangsung polemik itu. Nah, tapi ya dari juri kan keputusannya bulat ya.
1: Bulat ya.
0: Bulat. Ya kayak wasit di bola tuh kayak meskipun dia udah lihat VAR tapi menurut dia itu enggak, ya enggak gitu. Sayang sekali sih itu.
1: Sayang sekali ya.
0: Karena ini ya pemerintah nih menjadi sorotan lagi dan lagi
1: gitu. Ya aduh, ini pasti perasaan si pesertanya juga kayak sedih nggak sih?
0: Bener.
1: Bagi saat itu gitu.
0: Karena ya harusnya ini kan dari tingkat provinsi harusnya nanti ada di nasionalnya kan.
1: Iya.
0: Mereka pasti sangat kesel banget lah. Udah sampai provinsi, gagal gara-gara artikulasinya kurang jelas.
1: Tapi emang kurang jelas ya artikulasinya.
0: Kayak gitu kali mungkin ya.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: 99.9 FM playing all the hits. Masih dengerin siaran akhir pekan bareng sama Nabila,
1: Alvin.
0: Yay. Di ya siap sampai jam 1 siang. Jam 12 siang. Kenapa ya aku kebayang jam 1 mulu gitu.
1: Emang terlalu cinta sama Z.
0: Aduh,
1: ya.
0: Jam 12 aja ya generation. Ya tadi kita tuh udah bahas soal lomba cerdas cermat yang lagi rame ya Vin ya.
1: Betul.
0: Yang
1: serame itu ternyata ya.
0: Serame itu, dan emang luar biasa kerennya juga adalah si pesertanya atau yang namanya Josepha itu ya. Dia dengan berani gitu protes gitu dengan hasilnya gitu. Dan yang cukup gue kagum ya Vin ya, cara dia protes itu tuh kayak tenang gitu loh. Maksudnya dia tuh tenang gitu, nggak yang menggebu-gebu. Mungkin ya kayak tadi kan lo bisa aja walk out gitu, kalau gue kan bisa aja kurang-kurang meja, meja gitu.
1: Seperti
0: gitu,
1: sosok yang kita kenal gitu.
0: Iya, subur gitu generation. Tapi si Josepha ini tuh dia bisa dengan tenang gitu, dan ini bisa kita apa ya, kita sebagai pekerja
1: contoh,
0: bisa jadi contoh buat kita sebagai pekerja suara ya nggak sih Pin?
1: Bener.
0: Gitu. Nah, jadi ini kayak apa ya, bisa jadi cara kita mungkin untuk menghadapi klien atau atasan yang nggak sesuai dengan keinginan kita gitu ya.
1: Lebih ke atasan kayaknya.
0: Atasan gitu ya.
1: Kadang kan kita suka menjadi anak tiri ya.
0: Iya.
1: Lu pernah jadi anak emas gak? Apa jadi anak tiri terus?
0: Aduh apa ya? Kayak gue jadi anak tengah, anak kedua. Jadi kayak gak yang ini, gak menonjol banget. Tapi gak jadi anak tiri kan banget. Emang lu ada pengalaman apa Vin?
1: Gue kan anak emas.
0: Oh lu anak emas. Jadi
1: kadang silver juga.
0: Oh agak di jalan gitu.
1: Di jalan.
0: Tapi lu emang pernah punya pengalaman Vin sama atasan yang gak ngenakin dan harus ngadepinnya gimana? Enggak,
1: kadang
0: gitu.
1: Kadang sering berdebat aja gue. Biasanya konsep lah.
0: Oh.
1: Biasanya.
0: Tapi lo debatnya sampai yang kayak kalau nggak disetujui sampai walk out gitu nggak?
1: Enggak, kadang gue diemin aja bosku.
0: Emang genzi kurang ajar. Ya tapi.
1: Ya mau gimana lagi?
0: Ya bener.
1: Kan?
0: Daripada gebrak meja.
1: Iyalah. Iya. Mending terbalikin meja kan.
0: Nah kalau lo gimana generation? Kalau dihadapin sama atasan, apakah bakal tenang kayak Josepha atau bakal gebrak balikin meja kayak Alvin?

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di siap siaran akhir pekan bareng gue Alvin
1: dan Nabila,
0: yang bakal nemenin lo sampai jam 12 siang nanti.
1: Yes.
0: Pertama-tama gue mau mengucapkan terima kasih udah speak up buat Josepha ya.
1: Iya, yeah, tepuk tangan.
0: Karena kadang-kadang nih speak up ini jadi masalah nih.
1: Benar.
0: Apalagi kalau kita sebagai Gen Z nih kadang suka dicap tukang speak up nih. Ya kan, membela ketidakadilan, membela ketidakbenaran.
1: Iya.
0: Kadang sering dianggap tuh kita sebagai orang yang paling nyolot gitu di kantor.
1: Padahal kan kita cuma ngomong yang jujur aja.
0: Bener.
1: Kan.
0: Kadang kayak kita tuh cuma pengen jujur.
1: Iya.
0: Membela hak-hak orang lain.
1: Betul.
0: Terutama diri sendiri.
1: Betul,
0: dulu ya.
1: Betul, bener.
0: Kayak lembur gak dibayar.
1: Aduh
0: gitu.
1: Iya. Apalagi sih emang
0: pulang on time dijulitin.
1: Aduh, betul.
0: Ya kan, kalau pulang on time tuh loyalitas ke kantornya mana?
1: Aduh, kan besok ke kantor lagi.
0: Dedikasi untuk ke kantornya mana gitu.
1: Aduh, bener lagi. Oh, tapi kalau gue bukan digituin sih, Vin.
0: Gimana tuh?
1: Kalau gue diginiin, ngapain sih pulang? Kan besok kerja lagi. Bang. Ngapain sih pulang katanya?
0: Padahal kan kita pengen pulang. Udah
1: iya,
0: selesai kerjaannya
1: bener.
0: Kan?
1: Bener.
0: Kecuali jam, lu pulang jam 5.
1: Jam 6
0: kerjaan lu belum kelar terus lu mau pulang.
1: Mm-mm.
0: Nah itu kan ada beban.
1: Iya bener.
0: Harus gua kelarin sekarang aja nih biar besok gak numpuk.
1: Itu kan gitu. Beda lagi ya. Kalau kita udah kelar mah pulang-pulang aja
0: iya,
1: gak
0: lagi
1: sih?
0: Lagian jam 6 udah sore banget tuh. Mau pulang misalkan jam 7. Satu jamnya ngapain? Scroll TikTok.
1: Gen Z, Gen Z.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z99.9 FM, playing all the hits. Masih dengerin siaran akhir pekan bareng sama Nabila.
1: Gue Alvin.
0: Sampai jam 12 siang.
1: Yoi.
0: Ya, tadi kita udah ngomongin soal ini ya, polemik yang cerdas cermat itu ya Vin. Terus juga ternyata juga cara komunikasi Josefa ketika dia protes juga bisa nih kita terapin juga ketika bener di kantor. Tapi ya udahlah ya, hal-hal kantor-kantor mah ntar-ntar aja deh kita bahas, karena ini tuh ternyata baru sadar long weekend.
1: Lu baru sadar? Berarti lu kemarin masuk ya?
0: Jujur iya lagi. Emang lu libur?
1: Libur lah.
0: Oh, cuti bersama ya?
1: Iyalah.
0: Kok gue enggak sih?
1: Makanya gue bisa santai-santai aja nih.
0: Oh, enak ya, Uwen ya.
1: Iya.
0: Duh, gue gak libur lagi. Liburnya pas tanggal merah doang. Lo kemana, Vin? Di sini.
1: Hari Rabu. Hari Rabu masuk. Kamis kan?
0: Kamis.
1: Kamis itu gue ke negara Blok M.
0: Ke negara Blok M. Ketemu sama Gubernur Vino gak?
1: Nah. Gue mikir juga gitu kan. Kayaknya gue bisa ketemu nih karena ini kan weekend.
0: Iya.
1: Ternyata dia hari Jumat kesananya.
0: Iya, sayang
1: karena
0: banget.
1: Karena ada campaign barang minuman gitu, minuman air mineral.
0: Oh iya, sibuk ya gubernur.
1: Sama Babang Dikta itu kayaknya deh. Gitu. Nah, hari Rabu, gue berpikir adalah karena itu adalah hari keagamaan.
0: Oke.
1: Pasti ada beberapa sebagian jadi agak sepi lah gitu, gak sekeos biasanya.
0: Maksudnya orang yang merayakan gak ke Blok M gitu.
1: Kayaknya mereka fokus ke agamaan dulu.
0: Oke.
1: Ternyata rame-rame juga. Rame juga cuy.
0: Serame apa lo sampai ngantri-ngantri gitu gak?
1: Nah, karena waktu itu gue rame-rame, jadi gue parkir di Pasar Raya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, jadi rame dong ntar parkirannya. Ya bodo amat lah, nanti gue naik MRT aja ke sana. Gue parkir di Pasar Raya, di bawah. Terus makan dulu di food court di bawah, itu asap pedas. Kebetulan banget itu dia baru restock lagi karena satu jam yang lalu dia habis sold out.
0: Wah, rezeki banget tuh.
1: Bener. Tapi di basement itu ada plumbing air itu bocor.
0: Ah, oke. Okay. Terus
1: gua enggak tahu itu air bersih atau air kotor. Cuman becek banget gitu si petugas kebersihan jadi ngepel nyerok-nyerokin air gitu. Kayak kasihan.
0: Ih, kasihan. So, nawarin diri enggak apa, mau saya bantu enggak gitu.
1: Enggak, gua mau makan.
0: Oh, makan.
1: Nanti habis makan kayaknya.
0: Habis makan lu tawarin bantuan ya.
1: Makan situ baru gua naik ke Gang Viral.
0: Oh, oke. Okay.
1: Set, nyampe sana. Wah, chaos rame.
0: Ada, berarti di food court belum rame tuh?
1: Food court di situ emang sepi.
0: Oh, itu emang ya sepi.
1: Jadi kayak yang tahu-tahu aja lah gitu. Karena emang makanannya bukan yang viral, makanan yang biasa-biasa aja. Terus ke Gang Viral, mau ke Salt Bread, namanya tokonya Little, udah habis. Sisa minumannya doang.
0: Jam berapa tuh?
1: Jam 5.
0: Jam 5 udah habis.
1: Udah habis, gue gak tahu itu kalau ada antreannya kayak gimana.
0: Wow, luar biasa ya. Blok M ini pertumbuhannya pesat banget ya.
1: Kayak gak nyampe 5 tahun tuh udah kayak wow gitu.
0: Iya, pantas emang disebut negara Blok M negara, gitu.
1: Karena emang secara gubernurnya juga peduli ya.
0: Tapi emang gue tuh melihat Blok M tuh apa ya, sesuatu yang unik gitu loh Vin. Banyak anomali ya.
1: Bener.
0: Terus segala bentuk, bukan bentuk ya, mungkin ya segala bentuk orang itu ada semua di sana gitu.
1: Iya benar.
0: Dengan stylenya yang macem-macem, iya. Dengan wah luar biasa sih.
1: Tapi yang gue kagum adalah waktu itu ada anak pasti pakai seragam sekolah pramuka. Gue ngeliat badge kiri atau kanan itu Jawa Barat.
0: Hah?
1: Kan Jawa Barat sama DKI beda kan?
0: Iya.
1: Karena kan provinsi kan. Nah, baru di atasnya tuh kotanya mana? Dia dari Bogor.
0: Dari Bogor.
1: Dari Bogor masih pakai seragam, nggak pulang dulu dia.
0: Ke Blok M. Luar biasa.
1: Kayak, adik, kamu ngapain?
0: Kamu udah mempersiapkan paspor ke negara Blok M.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits. Masih di siap siaran akhir pekan bareng gue Alvin
2: dan Nabila
1: yang bakal nemenin lo sampai jam 12 siang nanti.
2: Yes.
1: Masih lanjutin ngomongin Blok M Ninap.
2: Oke.
1: Jadi setelah ke Gang Viral itu chaos, akhirnya gue pindah ke Blok M Hub.
2: Blok M Hub. Dulu kan tuh Blok M Mall ya kalau enggak salah.
1: Pokoknya yang bawahnya halte TJ itu lah.
2: Iya.
1: Nah, turun set jalan kayak rame banget. Jalan itu pundak ketemu pundak.
2: Oh iya.
1: Senggol bacok kayaknya ada itu.
2: Oh, senggol bacok.
1: Gara-gara di trotoar itu banyak yang dagang soalnya.
2: Oh, oke. Okay.
1: Trotoarnya gede, tapi sisi kanan itu dagang makanan, sisi kiri itu dagang kos kaki ceban tiga.
2: Rame ya?
1: Rame banget. Jalan nyebrang. Kalau lo tahu itu namanya nasi dendeng.
2: Uh-huh.
1: Ya, nasi dendeng itu yang deket donat.
2: Okay.
1: Kan itu nyebrang buat ke bawah ke Blok M Hub kan.
2: Nah,
1: itu rame banget nyebrangnya. Mobil-mobil tuh sampai yang lewat itu ngantri. Sabar ya orang-orang nyebrang dulu. Gitu.
2: Luar biasa ya.
1: Turun akhirnya gue ke Blok M Hub. Dari situ ketemunya langsung Ayam Renal.
2: Oke, yang lagi viral tuh.
1: Bener, Ayam Renalnya ngantrinya 3 puteran.
2: Sampai 3 puteran.
1: Ada puterannya gitu dibikin.
2: Ada puterannya ya.
1: Oh wow, ini kayak
2: luar biasa.
1: Ngapain?
2: Lo ikut ngantri gak?
1: Enggak.
2: Oh enggak.
1: Karena gue udah makan kan.
2: Oh iya,
1: jadi
2: tadi.
1: Jadi gue belum makan lagi, tinggal nyari cemilan aja. Muter situ kayak, oh semuanya ngantri. Ada satu kosong, namanya nasi ayam bebek legendaris. Ih kosong nih,
2: oh, iya.
1: Bisa kita beli. Sold out
2: ternyata. Oh pantas. Jadi di Blok M itu kalau kosong bukan berarti gak laku ya.
1: Bener.
2: Abis.
1: Ready lagi jam berapa kak? Jam 6.
2: Jam 6, itu jam berapa tuh?
1: Jam 5.15 kayak.
2: Oke.
1: Ya udah nanti kita kesana lagi. Pokoknya setiap gue liat, ih sepi tuh sepi. Abis sold out.
2: Oh pantas sepi.
1: Keren. Akhirnya gue ke Puding Paman Barito. Gue pikir antri ternyata sepi dia. Bisa makan di situ.
2: Tapi abis gak? Sold out gak?
1: Sisa menu yang biasa. Puding karamel. Jadi yang rasa-rasa lainnya habis. Jadi sisa puding karamel regal, puding karamel cookies, sama es krim. Jadi sisa base yang putih doang. Yeah. Yang rasa-rasa lainnya habis. Wow, pantas sepi.
2: Di Blok M tuh apa aja ada ya. Dan semuanya tuh laku gitu loh.
1: Nah, terus akhirnya dari situ gue naiklah ke Taman Literasi. Nah, di sana gue gak tahu itu siapa.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih dengerin siaran akhir pekan bareng sama Nabila
1: dan gue Alvin.
0: Yes, kita di siaran akhir pekan sampai jam 12 siang. Ini kayaknya kalau gue dengerin dari tadi, Alvin emang udah hatam banget sama Blok M sih. Apa lagi sih yang lo temuin, Vin, di Blok M, Vin?
1: Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Nabila. Saya perwakilan dari negara Blok M ini.
0: Oke, dari negara Blok M.
1: Mau sedikit berbicara.
0: Oke, ada apa nih?
1: Selain Blok M itu terkenal dengan makanannya. Nah, jadi di Blok M itu juga ada terkenal dengan kajiannya.
0: Kajiannya, oke. Ini dari makanan kita geser ke keagamaan nih.
1: Iya, benar. Karena semua agama milik Allah.
0: Betul. Nah,
1: jadi di Blok M itu ternyata hampir setiap harinya itu ada kajian.
0: Benar.
1: Yang dipimpin oleh berbagai dari ulama-ulama besar.
0: Yes.
1: Contohnya seperti siapa, Nap?
0: Yang pernah gue kunjungin sih ada Ustadz Holid sama Ustadz Nuzul Zikri yang cukup terkenal ya.
1: Nah, gitu.
0: Oh, sebelumnya udah pernah, Vin?
1: Nah, gue juga baru tahu akhirnya gara-gara salah parkir waktu itu.
0: Salah parkir.
1: Jadi gue parkir di Blok M Square, naik-naik asal-asalan, naik-naik. Tiba-tiba ketemu masjid.
0: Oke, sampai di lantai 7 tuh ya.
1: Kok ada masjid di atas mall ini?
0: Oke.
1: Gitu. Kok rame gitu? Ada apaan? Ternyata gue cek-cek. Ada akhirnya akun si masjid itu kan, masjid Blok M Square itu. Oh, ternyata ada kajian. Dan itu cukup rutin setiap Sabtu. Oh gitu. Terus akhirnya ternyata teman-teman gue juga ada beberapa kesana.
0: Oh,
1: termasuk yeah. Nabila juga pernah kesana.
0: Iya. Gitu. Yeah. Terus.
1: Nah, kayak, wah rame banget ya. Ini apa gitu? Kajian apa gitu?
0: Lo ikut?
1: Nah, gue sempet pengen ikut waktu itu pas hari Rabu deh, pas Ustadz Khalid kan dia sering hari Rabu sama Sabtu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kayak ini caranya gimana? Nah, ini gue mau konsultasi dulu nih ke lo nih. Cara untuk kita bisa mengikuti kajian di Masjid Blok M itu gimana?
0: Iya, memang luar biasa sekali ya Mas Alvin ya, untuk Blok M ini tuh sungguh beragam ya.
1: Bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Emang ada yang dari yang viral, yang foto booth viral, bener, makanan viral, sampai kajian aja juga ada gitu.
1: Ada semua di sana.
0: Jadi kalau Mas Alvin ya memang sudah tertarik nih untuk ikutan kajian, bener, langsung aja nih cek Instagramnya si masjidnya.
1: Okay.
0: Namanya Masjid Nurul Iman gitu. Okay. Generation. Jadi emang dia tuh setiap hari tuh ada kajian gitu. Jadi ustadznya juga ganti-ganti. Nah, itu bebas deh. Jadi selain, jadi kalau udah kenyang nih sama makanan di Blok M, kita mengenyangkan diri dengan ilmu juga ya Generation.
1: Jangan pikiran duniawi terus.
0: Aduh.
1: Akhirat juga kita kejar.
0: Aduh, betul.
1: Nah,
0: oke.
1: Jadi caranya gimana setelah kita melihat jadwalnya itu, ternyata cocok, bisa nih gue datang gitu. Terus gue udah harus ke Blok M Square lantai.
0: Iya, lantai 7 ya kalau masjid itu.
1: Nah, dari situ
0: langsung datang aja, langsung duduk ikut.
1: Oh, itu duduknya bebas.
0: Bebas, bebas. Okay. Kan kalau laki-laki tempat laki-laki ya. Gitu. Jadi langsung aja, langsung datang, langsung duduk, nggak pakai daftar, nggak pakai bayar, nggak pakai apa, siapkan infak terbaik.
1: Oh, berarti siapa cepat dia dapat tuh.
0: Depan-depan. Iya. Tapi biasanya tempat laki-laki tuh sepi sih Generation. Nggak sepi ya, maksudnya dibanding tempat perempuan tuh laki-laki masih lebih longgar lah. Gitu.
1: Nah, untuk urusan sendal dan sepatu gimana nyimpannya nih, Nap?
0: Aman, taruh di depan aja juga.
1: Oh iya, nggak perlu pakai kantong kresek kita kekep tuh selama kajian.
0: Takut hilang ya?
1: Takut hilang.
0: Ya, yaudahlah kalau hilang juga kan kita lagi menuntut ilmu.
1: Apa ada tempat penitipan sendal ya di sini?
0: Sebenarnya ada sih, ada juga. Cuma juga kalau udah ramai tuh juga biasanya ditaruh gitu di pinggir juga aman banget sih so far gitu. Jadi gitu Generation dan juga Mas Alvin ya gitu. Okay. Selain
1: kita dapat snack-snacknya gitu.
0: Oh enggak ada ya?
1: Ini kita kan beli sendiri.
0: Beli ya. Bahkan di situ justru ada UMKM yang bisa kita bantu untuk mereka, ekonomi mereka gitu kan. Gitu justru lebih ke situ. Jadi gitu Generation-nya selain mengenyangkan perut, mengenyangkan diri juga dengan
1: ilmu-ilmu
0: betul. Jadi kapan Mas Alvin berencana?
1: Karena ini hari Sabtu saya kesana nanti. BTW dia dari jam berapa sampai jam berapa ya?
0: Oh iya,
1: hari Sabtu.
0: Dari pagi sebetulnya udah ada. Dari jam 10 tuh udah mulai. Pokoknya dia tuh mulainya tuh jam 10, ntar zuhur jam 12, lanjut terus sampai Isya, itu baru selesai.
1: Oh, masya Allah, tabarakallah.
0: Jadi
1: ternyata luar biasa. Banyak banget nih cara kita untuk mengejar akhirat di Blok M ya.
0: Di Blok M gitu ya. Itu ya memang Blok M ini kan kalau gue bilang tadi anomali.
1: Bener, bener. Let's go generation. Kalau ada yang mau ikut kajian DM Nabila aja, jadi
0: sebarang. Ya, oke. Okay.

0: the hits. Z
1: 99.9 FM playing all the hits. Masih di siap siaran akhir pekan bareng gue Alvin
2: dan Nabila
1: yang bakal nemenin lo sampai jam 12 siang nanti.
2: Oke.
1: Nah, jadi berhubung ini masih di pertengahan long weekend nih, Nab.
2: Pas, bentar lagi.
1: Gue sebagai perwakilan dari orang yang suka libur.
2: Enak ya.
1: Iya. Akan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk long weekend ini nih.
2: Asik.
1: Yang tersisa ini udah setengah hari sama besok.
2: Oh iya benar. Ya seenggaknya deket-deket lah. Kali kemarin belum kepikiran kemana,
1: bener.
2: Ini baru kepikiran.
1: Iya kemarin kan karena hari Jumat juga kayak setengah hari. Mm-mm. Males gitu. Yang pertama dari gua ke Blok M.
2: Pasti ya. Pasti. Blok M. Terus
1: Blok M Hub, Blok M Square.
2: Oke. Okay.
1: Plaza Blok M, Pasaraya Blok M.
2: Banyak ya.
1: Sama terakhir M Blok.
2: M Blok. Ini semuanya pusatnya di
1: Blok M.
2: Blok M.
1: Karena kita bisa menggunakan transportasi umum yang namanya MRT.
2: Bener lagi. Untuk MRT ada, Transjakarta ada.
1: Bener ya. Mm-mm. Kan. Untuk ke satu tujuan itu cukup dengan transportasi umum gitu.
2: Iya. Itu mungkin yang bikin dia rame juga ya.
1: Bener.
2: Jadi karena transportasinya juga gampang.
1: Iya, kalau misalkan naik KRL kan kita tinggal turun bisa di Tanjung Barat atau di Sudirman sambung MRT atau TJ kan.
2: Bener.
1: Gitu. Nah, kalau yang kedua nih, Nap, dari lu kemana, Nap?
2: Mungkin, oh kemarin tuh gue sempat nyobain ini, Vin. Bus open tube, open top.
1: Oh.
2: Sorry, open. Jadi jadi generation.
1: Gimana,
2: ya jadi
1: gimana?
2: Itu bus Transjakarta mungkin.
1: Yeah.
2: Jadi dia atapnya kebuka gitu.
1: Oh, tanpa atap.
2: Kita,
1: ini yang dua tingkat itu bukan sih?
2: Betul. Betul yang dua tingkat. Jadi kita diajak keliling Jakarta. Sambil dikenalin tempat-tempat bersejarah gitu.
1: Okay.
2: Jadi ada tiga titik memang, ada yang dari Sarinah, kemudian ada yang dari Ratu Plaza, sama satu lagi mana ya gue lupa sih jujur.
1: Itu tapi rutenya muterin mana aja?
2: Kalau kemarin tuh karena gue naik dari Sarinah, jadi muterinnya tuh ke Kota Tua. Hmm. Jadi ke Pintu Besar, Sawah Besar, Kota Tua, terus muter balik lagi ke Sarinah.
1: Oh.
2: Gitu. Nah, itu lumayan loh, satu jam lebih lah gitu. Jadi itu bisa jadi opsi long weekend juga. Terus pulangnya selesai dari situ bisa belanja di Sarinah atau makan melipir dikit ke Jalan Sabang.
1: Bener. Kalau itu bayar gak?
2: Bayar dong.
1: Bayar berapa?
2: Itu 75 per orangnya gitu. Cuma memang agak war ya.
1: Oh war.
2: Karena kemarin kita tuh mau malam gak dapet. Jadi dapetnya tuh sore, Vin.
1: Tapi kalau malam kelihatan emang ke daerah Kota Tua itu.
2: Nah kalau gue liat di video-video sih orang-orang kelihatan ya malam tuh kayak lebih bagus gitu kali ya. Tapi kayaknya setelah gue liat video dan compare sama kemarin sore, kayak gue prefer sore deh.
1: Itu headphone-nya beneran ada suaranya?
2: Ada.
1: Gitu.
2: Oh enggak. Ada. Jadi kita emang di guide-nya lewat headphone gitu.
1: Lantai satu pakai headphone juga?
2: Lantai satu kosong. Jadi semua menikmati di lantai atas gitu generation. Jadi enak deh. Jadi nggak bakal takut dapet. Aduh, gue nggak mau di bawah karena nggak akan ada yang di bawah. Semua dapetnya di atas.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Kalau hujan?
2: Gue sih liat kemarin ada tutupannya ya, Vin.
1: Ya.
2: Nah, tapi syukurnya kemarin kan gak hujan. Jadi gue belum ngerasain nih kalau hujan gitu.
1: Okay, okay.
2: Tapi ada penutupnya. Nah, itu juga bisa dicoba tuh Generation. Sekalian belajar ternyata banyak ya. Bahkan kayak bangunan-bangunan yang terbengkalai kita lihat aja tuh ternyata ada sejarahnya. Ini ternyata bekas ini kayak gitu-gitu. Jadi, oh semakin tahu ya Jakarta.
1: Mostly
2: kayak gini.
1: Sisa bangunan peninggalan Belanda semua ya?
2: Iya, Belanda. Kayak gitu-gitu. Tuh, dan wah luar biasa sih. Mesti coba, Vin, dan Generation.
1: Kalau yang Istiqlal beda lagi ya?
2: Beda lagi jalurnya.
1: Oh.
2: Nah, ntar gue coba deh.
1: Nah, cobain dah. Nanti Sabtu kita omongin lagi.
2: Iya, ntar kita omongin lagi setelah dicoba.
1: Nah, itu untuk pembelian tiketnya di mana, Nap?
2: Di TJ Apps. Di Transjakarta Apps punya. Okay. Gitu.
1: Pembayarannya,
2: nah ini pembayarannya agak ribet nih sayangnya. Jadi kalau kita kan biasanya paling gampang kris gitu ya. Jadi tinggal di scan segala macam. Mereka tuh gak ada opsi kris. Jadi paling lewat GoPay gitu.
1: Oh, dompet digital semua ya.
2: Iya, mostly kayak gitu sih. Jadi sayangnya gak ada kris nih. Jadi agak kita mesti top up dulu segala macam kayak gitu-gitu.
1: Sinkron dulu ya.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Lu udah pernah coba belum, Vin, tapi?
1: Belum, gue kepo banget.
2: Nah, coba
1: kayak
2: ya.
1: Dulu dari harga 30 ribuan.
2: Oh iya, emang pernah. Jujur gue gak tau lagi
1: ya, kayak dulu gue kepo banget sih itu kan. Tapi kayak nanti dulu
2: ah, sekarang 75 lagi. Segitu naiknya ya.
1: Indeks ekonomi bro.
2: Indeks ekonomi ya. Apalagi apakah ini berdampak juga karena dolar yang semakin
0: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
3: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: 99.9 FM playing all the hits. Masih dengerin siaran akhir pekan bareng sama Nabila
1: dan gue Alvin
0: sampai jam 12 siang.
1: Nanti.
0: Udah, bentar lagi dong.
1: Aduh. Ya mau gimana lagi ya.
0: Iya sih. Nah tapi mungkin kita bisa kasih satu lagi kali ya Vin,
1: boleh,
0: ya. Kalau tadi kan long weekend dari lo versi mau kemana ya, ya
1: aktivitas
0: gitu
1: di luar.
0: Bener. Nah kalau yang sukanya di rumah aja gitu.
1: Kayak
0: Vin
1: gua.
0: Oh ya, ya gitu emang ya, Vin.
1: Kayak gua.
0: Nah yaudah kalau lo nih long weekend di rumah aja, ngapain sih Vin yang bisa dilakuin?
1: Biasanya gue bakery.
0: Oh ya.
1: Terus kadang bebersih
0: banget.
1: Kadang drakoran.
0: Drakorannya gue percaya.
1: tapi ada yang seru.
0: Oh iya, apa tuh? Lagi nonton apa?
1: Sekarang gue lagi nonton Feeling for Love deh, kalau gak salah judulnya.
0: Oh baru tuh?
1: Baru. Di HBO.
0: Oh romance.
1: Ya, tapi tentang auditor gitu. Sama kayak mirip-mirip The Auditor yang di Netflix, tapi... Kalau itu kan versi auditor beneran. Kalau yang ini tuh auditor dan ada cinta-cintanya.
0: Oh, mungkin lebih berat ke cinta-cintanya gitu ya.
1: Iya, akhirnya di episode tengah-tengah ini ya. Gitu. Nah, kalau dari lu apa, Nap?
0: Kalau gue apa ya? Kebetulan gue tuh tipikal yang emang lebih suka di rumah juga nih.
1: Okay.
0: Jadi paling ya baca buku.
1: Okay.
0: Terus apa lagi ya? Oh, bikin sesuatu, misal kayak gue tuh kan lagi suka konten gitu, jadi bikin apalah video atau konten apa yang bisa gue bikin, karena biasanya kan sempetnya di weekend doang. Nah kalau long weekend tuh kesempatannya buat ngumpulin, gue mulai bikin sesuatu
1: nabung,
0: itu
1: nabung konten
0: gitu ya, atau enggak bener sih nonton film gitu-gitu.
1: Iya sih bener.
0: Nah itu sih yang paling aman ya nggak sih,
1: paling kalau udah bosen sama OTT ke bioskop akhirnya. Tapi cuma buat nonton doang.
0: Oh iya
1: pulang.
0: Iya lagi benar, gue juga sering tuh kayak gitu, nonton doang abis itu pulang.
1: Iya kan. Terakhir gue back to back 2 film kemarin hari Minggu.
0: Film
1: agak
0: apa
1: telat
0: tuh?
1: Sih emang. Yang Korea itu apa?
0: Yang Korea.
1: Ntar gue lupa. Ghost in the Shell sama film horror Korea itu loh.
0: Horror Korea.
1: Salmokji.
0: Nah, itu horror dua-duanya nggak sih?
1: Yang satu horror mungkin ya, si Ghost in the Shell bisa dibilang horror thriller juga.
0: Oh, lebih ke thriller ya tapi?
1: Iya, tapi ada hantunya juga gitu. Kalau Salmokji full horror, back to back dua-duanya film full ngagetin, jadi untung masih selamat keluar dari bioskop itu.
0: Gue bingung sih, karena gue tuh bukan penikmat horror kan Vin, tapi lo dua film horror emang gak apa jantung apa gimana gitu?
1: Agak kaget sih.
0: Agak kaget.
1: Tapi untuk peredaran darah yang lebih lancar.
0: Okay.
1: Gitu. Paling apalagi Nap, kalau lo Nap?
0: Apalagi ya? Iya tuh paling mengumpulkan energi ya. Jadi kayak udah seminggu kerja.
1: Ngecas. Lu baca buku enggak?
0: Baca.
1: Gua baca. Buku yang lagi lu baca apa sekarang?
0: Yang lagi gua baca itu kebetulan buku keagamaan gitu sih. Jadi Baitul Maqdis for Dummies gitu. Jadi dia emang soal sejarah Baitul Maqdis, atau kita kenalnya sekarang Yerusalem ya, atau Palestina lah gitu. Nah gue lagi baca itu. Kayak gitu. Itu menarik juga sih.
1: Beli di BBW kemarin atau online?
0: Oh enggak, itu beli online. Udah lama gue ngincar. Jadi pengen terbuka nih, ada apa sih dengan dunia ini. Lo lagi ada buku yang lo baca gak Vin?
1: Kemarin dari BBW gue.
0: Oh iya, ada BBW ya. Lo belanja apa?
1: Buku Tan Malaka. 8 buku langsung.
0: Wow.
1: Jadi satu box set gitu.
0: Wah, mantap.
1: Kayak mahal ya. Mahal banget ternyata.
0: Padahal
1: ya.
0: Udah di BBW nih.
1: Tapi setelah gue hitung-hitung, kalau gue ecer selisihnya 100.000 sekian. Jadi kayak daripada gue ecer
0: ya,
1: satu-satu, udah gue beli aja lah sekalian.
0: Iya sih.
1: Meskipun masih diplastikin sampai sekarang.
0: Oh, baru gue mau nanya, udah abis tuh semua. Ternyata masih diplastikin.
1: Masih rapi dia.
0: Masih rapi. Kenapa Vin? Sayang.
1: Masih di eBay.
2: Suka grogi ngomong depan banyak orang, atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 All the Hits. Z 99.9.

0: Zina99FM playing all the hits. Masih di siap siaran akhir pekan bareng gue Alvin
1: dan Nabila,
0: yang bakal nemenin lo sampai jam 12 siang nanti.
1: Udahan dong.
0: Iya, ini udah kita masuk ke closing.
1: Iya. Pisah lagi dong,
0: Vin. Iya. Ya, sampai kemungkinan Nabila minggu depan gak siaran ya.
1: Let's see ya.
0: Okay, we'll see generation. Apakah Nabila akan siaran di minggu depan atau tidak?
1: Kita lihat nanti. Benar. Ya, seru banget ya, Vin. Hari ini kita udah ngomongin banyak hal. Dari yang soal cerdas cermat. Terus,
0: Masya Allah. Rekomendasi liburan.
1: Yang ngomongin negara Blok M semakin maju.
0: Kita mengulas sedikit negara Blok M sampai urusan perut sampai agama.
1: Iya, dan juga karena ini long weekend, kita rekomendasi sedikit tempat tentang long weekend.
0: Karena lu warga Tebet nih. Kalau tempat makan malam di Tebet apaan ya?
1: Paling gampang mah kalau lu mau yang rame-rame, jalan yang ke Tebet yang deket stasiun Tebet sih. Itu
0: karena
1: banyak
0: kan
1: banget macamnya.
0: Beberapa weekend ini akan sering ke Tebet nih. Nah, jadi apa nih makanannya gitu?
1: Aduh, apa ya?
0: Ayam-ayaman aja.
1: Ayam-ayaman, apa ya? Di sana tuh, di Tebet tuh banyak banget sih, Vin, sebenarnya. Jadi kalau lo udah jalan yang di area itu tuh deket, pokoknya dia tuh deket Tebet Eco Park juga. Itu tuh area makan semua isinya. Nah, kalau lu suka mimian juga banyak di situ. Terus si ayam-ayaman juga banyak, coffee shop juga banyak. Nah, tapi mungkin satu sih yang mau gue rekomendasiin enak itu di Tebet, tapi dia tuh kayaknya pagi ke siang sih adanya. Itu bakmi, tapi mirip sama bakmi terkenal lah yang biasa ada di mall-mall tuh ya, Gajah Mada kalau kita singkat. Nah, dia tuh mirip banget. Namanya tuh bakmi Papindut kalau enggak salah deh.
0: Dia
1: Pak Gendut apa apa gitu. Sebelum Tebet Eco Park banget. Nah, tapi harganya juga
0: lumayan
1: lah, terjangkau gitu, dan dia enak. Cuma emang adanya tuh pagi ke siang. Sore kadang-kadang lah ada. Itu enak deh bakmi.
0: Okay. Kalau dari gue, kalau malam pecel ayam di depan pasar Tebet Barat. Yang pakai kacang mede.
1: Oh iya. Aduh, gue malah belum lagi.
0: Itu ramai banget sih. Gue enggak bisa ke sana kalau weekend.
1: Tapi enak.
0: Enak dan pedes banget.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau weekdays itu masih bisa karena chaos banget antriannya.
1: Oh iya. Emang kayaknya kalau weekend tempat
0: semuanya chaos ya.
1: Iya, semua tempat makan chaos gitu.
0: Jadi paling itu aja generation dari kita untuk menutup siaran di akhir pekan ini.
1: Yes, thank you banget udah dengerin cuap-cuap kita.
0: Bener, sampai ketemu lagi di siap-siap berikutnya. Gue Alvin
1: dan gue Nabila pamit.
0: Kita pamit undur diri dulu.
1: Bye. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: could tell you that I miss you.
1: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: Z 99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Tunnel.
1: All the hits. Z99.9.
2: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z99.9.

0: do. Look what you just made me do.
1: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee 99.9 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketembebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. Oh.

0: 99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

몸을 둘러 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받아

0: Z 99.9.
1: Generation, sudah di jam 6 sore. Waktunya apa? Bener banget. Waktunya zonasi, zona nada Indonesia. Hadir selama 2 jam ke depan Generation, pastinya tiap hari Sabtu lagu Indonesia yang enak-enak banget bakal diputerin di Z99 FM. Dan ada gue Bekti yang kali ini bakal nemenin weekend lo dengan senang hati. Asik. Ya gimana gak senang gitu kan, nemenin Generation. Hujan-hujanan lagi, gue datang ke studio hujan ya. Kok tiba-tiba banget sih, weekendan hujan. Tapi gak apa-apa lah, demi Generation. Nemenin Generation yang lagi kerja shift sore mungkin ya, weekend ini atau ada lagi overtime nih. Yang penting jangan lupa senyum ya Generation. Karena dari senyuman yang kecil itu bisa membuat orang lain yang ngeliatnya tuh ikutan bahagia, benar nggak? Sambil dengerin lagu favorit lo, boleh banget ya request lagu aja. Kirim aja ke DM Instagram @z99fm.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Zonasi, Zona Nada Indonesia. Masih ditemenin Bekti sampai jam 8 malam nanti, Zoneration. Oke, okay, gue mau menyapa dulu nih buat Zoneration yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan ya. Dan buat Zoneration yang masih di jalan, kena macet, udah bener deh, dengerin lagu di Zonasi aja ya, lagu-lagu Indonesia. Di Z99.9 FM, pastinya lagu-lagunya enak. Ada banyak lagu-lagu nostalgia juga, dan lagu yang terupdate bakal diputerin di sore ini. Oke, okay, gimana kabar hati lu juga nih Zoneration weekend ini? Semoga selalu nemuin alasan ya untuk tetap kuat meski hari lo gak selalu mudah. Apalagi setelah seharian penuh sama kesibukan, ya akhirnya ada sedikit waktu nih buat narik napas sejenak. Dengerin lagu-lagu yang mungkin bisa nenangin sejenak ya isi kepala lo. Karena ya kadang menjelang malam itu justru jadi waktu yang paling ramai gak sih buat ngontrol emosi lo gitu. Karena di saat suasana mulai tenang nih, tiba-tiba aja gitu malah banyak hal-hal yang diam-diam kepikiran lagi. Entah itu tentang seseorang, tentang kenangan, atau tentang banyak hal lah yang sebenarnya sih pengen lo lupain tapi belum benar-benar selesai. Dan malam ini gue mau nemenin Zoneration nih yang mungkin masih belajar buat pelan-pelan berdamai dengan semuanya. Tentang satu hal yang hampir semua orang itu gue rasa pernah ngerasain, termasuk gue ya Zoneration. Dan gue yakin ada Zoneration juga yang pernah ngalamin gagal move on. Entah itu gagal dalam asmara, entah itu dalam kehidupan, maupun dalam karir lo Zoneration. Dan lo udah berhasil ngelewatin fase itu semua sampai detik ini dengan susah payah tentunya. Oke, okay, boleh dong kasih ke gue kata-kata atau semacam quote ya, kalimat yang memotivasi buat Zoneration yang susah banget untuk move on. Boleh sharing ya ke DM Instagram @z99fm.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: 8 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Masih di zona si zona nada Indonesia, masih ditemani bareng Bekti. Selama 2 jam ke depan Generation masih lama. Jadi Generation yang mau request lagu boleh banget buruan. Nanti gue bakal puterin lagu favorit lo. Tenang aja, oke? Okay? Oke, kita masih ngobrolin tentang gagal move on ya. Gue pengen Generation yang sudah melewati fase-fase kegagalan ya, lu bisa sharing ke sini dan lu mungkin bisa kasih quote atau kalimat penyemangat yang memotivasi buat generation yang susah banget untuk move on, bisa termotivasi tentunya ya generation. Iya, kali aja dari kata-kata lu bisa menyadarkan generation kalau okay, gue harus move on gitu loh. Oke, dan gue yakin sih tiap orang pasti pernah lah ngalamin kegagalan ya. Tapi kadang yang paling berat itu justru rasa malu setelahnya, benar nggak sih? Malu gitu karena ngerasa udah gagal, ngerasa tertinggal, atau karena rencana yang udah berjalan tuh nggak sesuai sama harapan lo. Tapi gue rasa lo harus stop berpikiran seperti itu. Berhenti deh untuk ngebandingin hidup lo dengan orang lain. Ingat generation, tiap orang itu ya punya waktunya masing-masing. Tenang aja, ada yang memang suksesnya itu di usia muda dulu. Justru ada yang nemuin jalannya itu setelah dia itu gagal jatuh berkali-kali gitu generation. Ya kalau memang belum waktunya sukses sih, bukan berarti lo harus stuck diem gitu aja juga tanpa usaha lagi gitu. Seperti kata Ridwan, generation yang udah bergabung di malam ini, gue bacain ya. Ridwan bilang gini, oh kayak sepertinya nih Ridwan nih pernah gagal dalam wawancara ya, interview ya, oke. Jadi Ridwan memberikan quote seperti ini, gagal dalam wawancara kerja itu wajar. Yang penting jangan gagal move on, ambil hikmah, senyum, dan coba lagi. Setuju banget. Setuju banget gue Ridwan. Pokoknya yang penting sih lo harus sadar dulu ya kalau gagal itu memang manusiawi ya. Karena gak ada yang hidup yang mulus-mulus aja. Bahkan orang hebat yang kita lihat hari ini itu pun pernah ada di titik gagal, ya gak? Jadi lo harus berani untuk memulai lagi. Oke, generation yang lainnya gue tunggu. Yang mau ngasih quote seperti Ridwan, ayo buruan. Kita ngomongin secara in general ya, boleh tentang gagal dalam asmara lo, karir lo, boleh banget sharing ke sini. Gue

0: punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Zee 99.9.
2: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
3: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
2: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
3: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
2: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
3: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Zee 99.9. All the hits.
6: All the hits. Zee 99.9.

0: The Hits masih di Zonasi Zona Nada Indonesia. Bekti masih setia nemenin Zonation sampai jam 8 malam nanti. Oke, ngomongin soal passion ya Zonation. Ini banyak banget loh yang DM ke gue nanya gitu loh. Gimana sih caranya kok lo bisa gitu ya pede banget ngomong di depan mic? Terus gimana gitu caranya lo? Lo kan kuliahnya jurusan manajemen. Terus tiba-tiba lo bisa berkecimpung di dunia broadcasting, itu gimana caranya? Ini loh rahasianya, sini. Gue kasih tahu. Ini, pokoknya pas banget. Jadi mending lo dengerin info gue yang satu ini ya. Jadi buat lo nih, yang mau ngasah skill cuap-cuap, mending lo ikutan Z Academy deh. Karena Z Academy ini balik lagi Zonation lewat next level broadcasting class batch 7. Bayangin udah batch 7 Zonation. Lo jangan sampai ketinggalan lo. Karena ini kelasnya beneran next level banget. Karena konsepnya itu offline class. Dan itu langsung di studio Z 99.9 FM. Yang letaknya tuh ada di MPG Media Palmera Zonation. Jadi kebayang gak sih, lu tuh bakal dapet 6 kali pertemuan tatap muka. Itu mulai tanggal 13 Juni 2026. Dan lu tuh langsung dapet modul, sertifikat, merchandise. Dan yang paling seru, lu bakal ngerasain langsung live on air experience. Jadi bukan cuma teori aja Zonation, tapi lu langsung praktek gitu loh di studio radio beneran. Terus harganya gimana? Tenang, ini lagi ada harga spesial Zonation. Pokoknya kalau lo yang mau daftar sampai tanggal 31 Mei nanti nih, lo bakal dapet diskon dari harga Rp1.699.900 menjadi Rp1.499.900 aja. Ingat, slotnya terbatas. Jadi ini cuma untuk 15 orang lo Zonation ya. Jadi lah yo, oke mon, cepetan daftar buruan ya. Biar belajarnya tuh makin intensif gitu. Yuk cek info lengkapnya di Instagram @z99.9fm. Atau lo juga bisa amankan kursi lo sekarang juga. Chat ke nomor 0851-8215-8575. Sekali lagi 0851-8215-8575. Jangan sampai kelewatan ya Zonation. Let's level up your voice with Z Academy. Sejuta cerita
1: Z 99.9.

0: Hits. Z99.9.
1: Masih di Zonasi Zona Nada Indonesia Generation. Gak berasa ya, udah 1 jam gue nemenin lo di Zonasi Zona Nada Indonesia. Dan thank you banget Generation yang udah stay tune di Radio Z 99.9 FM. Dan kita masih ngobrolin tentang gagal move on. Ya, seperti kata Siva yang sudah bergabung di DM Instagram Generation. Siva nanya seperti ini. Oh, ini sih bukan Siva Haji kan? Please ya Siva, kalau Siva Haji jangan. Cuma harus benar-benar move on ya Siva. Okay, bukan ya, ini bukan Siva Haji. Siva nanya seperti ini. Kenapa sih ada orang yang bisa cepat melupakan, sementara ada juga yang bertahun-tahun masih terjebak dalam kenangan? Kadang gemes aja sih kak, kok bisa gitu loh gamon sampai bertahun-tahun. Dan mungkin quote aku ini kedengar template, tapi aku harap ini bisa sedikit mensupport teman-teman ya, supaya bisa cepat move on. Okay, kita dengerin quote-nya Siva itu seperti apa. Siva berkata, okay, jangan biarkan satu kehilangan membuat kamu lupa bahwa hidup masih panjang. Cakep gitu harusnya gue ya. Kayak pantun dong. Okay, gue setuju. Kalau satu pintu tertutup masih punya banyak kemungkinan lain, benar nggak? Sebenarnya sih bukan apa ya, melupakan sih sepertinya nggak juga ya Siva ya, nggak mungkin ya. Apalagi terlalu banyak kenangan pasti makin sulit sih untuk move on. Karena tuh yang hilang bukan cuma orangnya Siva, tapi juga kebiasaannya, perhatiannya, ya kan? Dan parahnya lagi nih, masih berharap bisa kembali lagi kayak dulu. Wah, pokoknya tuh sepanjang lo masih memeluk harapan ya, itu semakin lo susah untuk lepas, percaya deh. Dan pada akhirnya, waktu juga sih yang bakal nyembuhin semua itu. Karena hati memang perlu waktu sih untuk terbiasa tanpa dia. Buat Siva, gue kasih lagu deh supaya awal lo menjadi indah. Ini cocok banget sih dari Tere, Awal Yang Indah.

0: Masih di zonasi zona nada Indonesia, masih ditemenin Bekti sampai jam 8 malam nanti, Generation. Oke, kita masih ngobrolin tentang gagal move on. Sudah ada siapa lagi nih yang bergabung yang sedang gagal move on atau sudah melewati fase move on? Oke. Oh, ternyata sudah ada Jerry. Hai Jerry. Oh, Jerry ini ternyata mau nanya. Katanya apakah mencari pengganti baru itu bisa membuat move on? Banyak sih orang yang mikir gitu ya, Jerry. Cara tercepat untuk move on itu katanya mencari seseorang yang baru. Tapi pertanyaannya, apa benar gitu orang baru itu bisa nyembuhin luka lama? Enggak kan, belum tentu kan, Jer. Karena apa ya, kalau hati lo belum benar-benar sembuh sih, kadang orang baru itu cuma dijadiin pelarian aja, bukan tujuan, ya enggak? Terus akibatnya apa dong? Hubungan lo itu bakal terasa kosong. Dan lo tuh sering ngebanding-bandingin, masih inget masa lalu, diem-diem gitu kan. Dan tanpa sadar, ya kita ngebawa luka lama ke cerita yang baru, ya gak sih? Gue gak bilang mencari pasangan yang baru itu salah, enggak ya. Tapi lo harus bisa mastiin, kita tuh hadir dengan hati yang udah lebih tenang dan bukan hati yang masih penuh dengan kehilangan. Karena move on yang sehat itu bukan tentang seberapa cepat lo nemuin pengganti ya, tapi tentang seberapa siap sih kita membuka lembaran baru tanpa harus terus hidup di bayang-bayang masa lalu. Gitu loh, yeah.
1: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
2: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
1: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
3: Hah, emang bisa MC seseru itu?
4: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
5: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
6: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
7: Buruan, slotnya terbatas.
8: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
9: Z 99.9.

0: Masih di zona sih, zona nada Indonesia. Masih di teman Bekti. Dan udah mau jam 8 malam ya Generation. Tapi kali ini udah ada yang bergabung di line telepon. Langsung kita sapa aja. Halo, ada siapa di sana?
1: Halo, Kak Bekti.
0: Ah, ini dengan Kak.
1: Halo, aku manggilnya Generation.
0: Oke, disapa Generation. Ini ada Kak Zandi.
1: Halo.
0: Hai ya. Oke, Kak Zandi, kita lagi ngobrolin tentang gagal move on nih. Mungkin ada udah ada pengalaman tentang gagal move on gitu, tapi singkat aja ya Kak Zandi ya. Bisa dicerat sharing ke kita. Bisa sharing ke kita deh. Silakan coba.
1: Gagal move on pernah sih, cuman memang agak susah ya. Dan sampai sekarang pun masih teringat. Karena itu kan sejarah hidup ya.
0: Betul.
1: Dan itu kan penangannya itu banyak, enaknya banyak.
0: Suka dukanya ya.
1: Suka dukanya banyak. Untuk melepas gitu aja kan susah.
0: Benar, perlu waktu.
1: Seperti orang kena dopamin tuh.

0: itu yang paling berat untuk mengikhlaskan.
1: Iya, mengikhlaskannya itu pelan. Kita ngelihatnya gini, jangan ngelihat dia bertindak itu, karena kita kalau menilai begitu kita tetap salah gitu. Tapi lihat di balik itu dia bertindak itu karena apa, dan kebaiknya untuk kita apa. Gitu. Jadi kita ikhlas karena kita tahu penyebab kejadian itu.
0: Oh, pokoknya.
1: Nah, itu aja kita ingetin.
0: Jadi yang diingat itu adalah kebaikannya aja ya, bukan keburukannya.
1: Bisa. Jadi enggak setiap hari dendam, marah. Nah, itu yang susah tuh.
0: Iya, yang terpenting harus sudah selesai, Ko Zandi. Harus sudah selesai ya.
1: Selesai.
0: Jangan sampai dibawa selesai ke masa itu. Depan.
1: Enggak, jangan.
0: Bisa ribut.
1: karena kalau udah dulu kagak berhasil, ke depan juga nggak bakalan bagus, nggak bakal berhasil juga.
0: Benar-benar. Oke deh, boleh banget, keren banget, Kak Zandi. Tapi boleh satu kasih satu quote gitu loh, satu kalimat buat generation supaya bisa move on dengan tenang, dengan tanpa rasa dendam seperti Kak Zandi.
1: Cinta itu adalah nggak selamanya untuk memiliki, tapi ketika bercinta kita nikmati apa yang ada, dan ketika kita berpisah kita harus bisa mengikhlaskan kejadian itu, bukan orangnya ya. Kalau orangnya kita kesal.
0: Gimana sih?
1: kejadiannya aja
0: ya?
1: Gitu. Jadi kita ikhlas. Jadi tinggal kenangan doang, nggak pakai emosi.
0: Oke deh, Ko Zandi, terima kasih banyak udah bergabung di Zonasi ya. Mudah-mudahan minggu depan
1: setiap
0: Sabtu pantengin terus ya Zonasi.
1: Pasti.
0: Selalu
1: dong.
0: Sekalian gue menutup siaran pada malam hari ini ya. Terima kasih banyak Generation yang sudah bergabung dan yang sudah mendengarkan si 99.9 FM. Gue pamit dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan. Bye.
1: Halo ya, bye bye. Generation, kabar. All the hits. Z 99.9.

0: all the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep, Repa lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9 Z

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.
4: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
5: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
6: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
7: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
8: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
7: This public service announcement is brought to you by
3: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Zee Academy. Zee Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9 Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: You good to go?

0: Just check. Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: That's it. 私はさ。 Oh. Miga.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: hingga 500 ribu loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketombebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

my son again.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. Z 99.9.

0: Hits, Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.